0: akasema twende, hakuona madhambi yoyote. Haya, Juju sasa huko, Kasimu Adamu anaruka kichwa hapa, Bisuzi rusho kuelekea Kasimu. Kasimu anajaribu kupambana, Kasimu na mpira, Kasimu amekataliwa, anamkuta Budo. Budo anataka kuiunganisha
1: Umenya.
0: Budo tena bado anao. Budo, Budo na mpira, Budo anakaa chini. Budo namna gani huko? Haya, anatengenezwa kule, anamtafuta Bisuzi sasa, jaribu kupambana kule, anaondosha. Omar Kibela anasema we usintanie.
2: Budo alipiga U-turn akaiweka kwenye njia, lakini amekataa. Vijana Kigoma, ujizi umakini umeongezeka hivi sasa.